akaspani churjanpur fm megahertz zale khapoin lia panung ki pawang khia a hi tuni nisim ni som ni leguk me sang ni som ni leguk ni taglam dag ni minute song al gya ta pel tak to kitonin tunia dia ihun se ni na ni taglam hun hon a hita tuni taglam ihun chat ding dam tamlo puan nai nei ding dak thum minute ni ongin chem vivid bharati service mumbai ki pana khasun ngai nai nei dinga da ngongin chang in tangam la sakilom tak mai kom pupa la sangai na

patlin cultural tru hon pula palai asau ingai theu tu nila adinga hichan chu hitai akasvani chu champur zingzing ka nidan sagil minit son thado program tingle bechin le lohon pula pala sa ho bancha ingai diu hi nila nidan sagi alhingtai muntina thado program ngai zo si mangpha